Umoja wetu kuku ya kukumbuka jagi na baba Raila Odinga, mengi alotufanyia kumbukumbu aliweka. Baba Raila Odinga bado tuna kukumbuka. Wana wa ndege walia, hakuna kwa kushika mkono, watapata pasikia machozi yakiwalenga. 2027 ikifika, umewapa kibarua. Raila Odinga baba bado tuna kukumbuka. Kikomo nimefikia, machozi yananitoka.